0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampah.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, pisau buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Pisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak bisa makanan, aku lapar tahu.
3: Radio Republik of Indonesia.

0: Metro 2FM. Metro 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Pro 2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

Oke, ini teman bro, udah tidak terasa nih ya. Aduh, oke. Tidak terasa nih, Rafael sudah menemani kamu ya dari pagi sampai di mau jam 10 nih ya, teman bro 2. Mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman pro 2. Semoga hari semoga ya hari kamu berjalan dengan lancar nih teman pro 2 di pagi ini sampai dengan selesai, dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu ya teman pro 2. Karena yang paling penting adalah kesehatan. Ingat, kesehatan itu mahal nih teman pro 2. Jadi jaga kesehatan selalu dimanapun saja kamu berada, dan jangan lupa untuk selalu jadikan pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman pro 2 dimanapun kamu berada. Dan saya Rafa dan menurut pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di next.

0: saya pergi dulu ya.
1: Loh, kenapa kau tidak pakai masker deh?
0: Bikin apa juga pakai masker? Orang lain saja keluar, dorong malas tahu mau jalan-jalan tidak pakai masker.
1: Ah, kesini dulu, kakak mau tanya. Kau tahu tidak, untuk siapa kau pakai masker?
0: Ya, untuk satu, biar saya kena virus.
1: Salah, bukan cuma untuk kau, tapi untuk bapak, mama, kakak, adik, bahkan untuk kau teman-teman. Harus dari adik kau di luar. Lindungi kau pun diri, dengan begitu kau sudah lindungi orang lain dari virus.
0: Iya juga ya kakak, kalau begitu saya minta kakak masker kak. Saya tidak punya masker.
1: Mau? Beli.
0: Ah, kakak beli.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, dan nomor berdua kita akan ikuti Piala Dunia ya, itu 2026 yang dimana mempertemukan Amerika Serikat dan Bosnia.
1: Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammad Rofik. Tarik Muhammad Rofik saat ini berikan kepada Stefan Fazli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya, dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richard, berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tillman, berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini, menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi, dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjik, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada tiga pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Barbares. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic, berikan kepada Amer Dedic. Dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan lagi ke depan pada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammad Rofik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan, menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richard. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman, berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53 detik ke-5 masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
0: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajarakarevic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Emir Maknik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Priest. Ikan bola sejenak, pedang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada tarik Mohamerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Balikan kepada Kerim Alaybegovic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic. Pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi. Namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek. Ada Emir Dedik tadi. Pindahkan bola kepada Esmir Bajarakarevic. Ke tengah kirimkan umpan tadi. Maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih lenceng tinggi di atas mister gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matt Priest jauh ke depan. Di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat. Kali ini bola berada di kaki kapten Tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7, Amir Dedik, belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi. Balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, balikan kepada tarik Mohamerovic, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5. Lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya. Kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Curi saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic. Kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Magnit. Berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan. Kerim ataupun tarik Mohamerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang. Main 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Mohamerovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Karim Alibegovic menyisir sisi sebelah kiri. Kemudian crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nedved yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia. Namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik, masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic, masih Nikola Katic, kuasai bola, siapakah yang dituju, ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valerin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valerin Balogun, terjatuh Valerin Balogun. Kita nantikan, nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamerovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valerin Balogun dan juga dari Bosnia tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan antara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares tampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk tidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valerin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valerin Balogun karena menginjak kaki belakang dari tarik Mohamerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Claus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan apakah kartu merah akan diberikan kepada Kolarin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
2: The number 20 United States Committee 0-0.
0: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Kolarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Muhammerovic. Tadi langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Kolarin Balogun.
1: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
3: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, selain itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap.
1: Ya, kali ini serangan dari Bosnia. Tendangan dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik ke-50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Alay Bergovic. Rangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolesinac. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolesinac menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya, ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinac. Kolesinac kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya, ada Seth Kolesinac. Seth Kolesinac berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodet, mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie maksudnya, hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amer Dedic. Dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat. Berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramiranegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
3: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang ataupun daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan, karena memang pemain-pemain yang mengganti ini adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan, dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu, pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini, tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian, ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan.
1: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
3: Ya.
1: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
3: Ya.
1: Dan sebetulnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan, mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
3: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik, atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bung. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
4: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahnik di sana, kembalikan kepada Karim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan, bola diumpan kepada Amar Dedic. Kembalikan kepada Karim. Ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan kali ini. Ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bajrak Tarefik. Kembalikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali, meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bajraktarevic bersiap-siap lakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alaybegovic. Kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dede, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia, kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bajraktarevic menguasai bola, tindakan ke tengah kepada Ermin Mahmik, pada Tarim Mohamedovic, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matt Priest, masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson. Tadi maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun dicuri kali ini kembali Sergio Nodes dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke sebelah kanan. Di sana ada Taylor Adam. Tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim kali ini, alirkan kali ini ke sebelah kiri, Anthony Robinson ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie, sayang sekali umpan yang cukup deras tadi, Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka keran gol mereka. Di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamedovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, sudah dengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamedovic, masih Mohamedovic. Ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajraktarevic. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamedovic. Balikan kepada Ermin Mahmik. Tengah kepada Benjamin Tahirovic. Tarik mundur lagi ke belakang. Ada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic. Kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15. Kirimkan umpan lambung Tarik tadi. Namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Makin seru saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Tillman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, jadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini dapat oleh Amerika Serikat, ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka, pendek ke tengah kepada Tillman, masih Tillman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Winston McKennie, masih Tillman, ada Christian Pulisic, dan gol! Oh, sayang sekali. Christian Pulisic, sayang kali. Sayang, 1000 kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh iya, nampak jelas sekali pada pendengar. Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi, sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini, Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi, ataupun Tyler Adam. Disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi. Masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia, kembali boleh jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung Tillman. Oh, gol, gol, gol, gol. Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
3: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola

0: menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
1: Iya, Bung Yanto, semakin seru, saudara pendengar, meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini, saudara pendengar, di lapangan pertandingan, Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, yang langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarevic yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim. Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedic tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nades. Masih Sergio Nades, siapakah yang dirujuk? Ke depan kepada Weston McKennie. Ya, baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammerovic. Masih Tarik Muhammerovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, cari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi. Kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tillman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Coba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan, ada Esmir Bajak Tarevic. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Tim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahmerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi. Kiper Matt Priest tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi. Nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar, digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian, ada Sergio Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergio Des dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali, kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Misalkan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh

0: pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karin Lajbegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Muhammerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic. Masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rin. Kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Magnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola melambung tinggi, datangnya bola disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung menyalirkan bola. Tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic. Tengah lagi kepada Karim Alaybegovic. Masih mencari rekannya. Balikan kepada Muhammerovic. Masih Muhammerovic. Masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaybegovic. Masih Alaybegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun, disapu saja bola. Dan sudah terdengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan. Mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Muhammerovic. Tarik Muhammerovic umpan lambung ke depan. Namun sayang, berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia. Ada Tarik Muhammerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alaybegovic. Karim Alaybegovic tendangan langsung, saya mendengar. Karim Alaybegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Priest. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Priest. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams, ada Weston McKennie. Menyisir dari sebelah kanan. Bekerja sama dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Berhalter. Berhalter maksudnya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stefan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Tarik Muhammerovic. melebar dia ke sisi sebelah kiri, ada Stefan Radelik. Bekerja sama Stefan Radelik, umpan lagi, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Tarik Muhammerovic, umpan lagi, sodoran ke depan, ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard, dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amar Mahmic. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini Nick, ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9. Mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola. Berikan kepada Tyler Adam. Tyler Adam muncul lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah. Sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi. Berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman. Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar. Bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia. Hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Ah, sayang sekali pendengar. Tidak mampu mengontrol bola kembali. Kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman. Namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmic. Amir Mahmic berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams, mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri, sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan, maksudnya terobosan, direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko. Langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik, hanya masukkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelik saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Tarik Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelik. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memek sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memek. Kali ini berikan kepada Ermin Mahmic nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memek. Wah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmic, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26, Ermin Mahmic. Dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2, Bosnia 0 di menit ke-8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi, permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini. Dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali. Menusuk ke serang. Kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan lagi kembali. Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya, pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time. Dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini, kiper dari Amerika Matt Fries sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Lambung datangnya bola namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
2: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa dan

0: itu tadi ya, siaran langsung pertandingan antara Amerika dan juga Bosnia dimenangkan oleh Amerika 2-0, walaupun ada insiden kartu merah nih teman-teman perdua semua ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau si tuan rumah tetap menjadi yang paling unggul. Pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, dan itu artinya kita masih di request time teman-teman ya. Kami sekitar request lagu di Instagramnya Perdua di Perdua Bipas Kami di 0838 839.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

like, oh, she's a whole different animal.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friend's group?
2: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Oi, nak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
3: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemandang semacam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja urusan orang.
3: Hei, dia tangkul ni perusahaan bapak tu. Dasar pemalas. Makan gaji itu.
5: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
7: Radio Republic of Indonesia.
8: Yeah, I can do this one, try it. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah. Produ FM.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Produser.
5: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi atau pembuluh darah, menyebabkan air mata menyengat dan mata terlihat. Air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan aren potasium nitrat, silikon, sikloran, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O, klorobenzal. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang

0: kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak. Dan carilah pertolongan medis bila merasa iritasi pada mata dan dada.
1: Radio Republik

bless me to love another.

0: musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.

Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh tiga Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Daripada tim biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Selamat siang, kabar buat teman-teman berdua semua. Jadi buat hari ini, ini masih menantikan daripada tim biar sampai saat ini. Jangan lupa untuk makan siang dari pukul 12.15 menit Indonesia Timur. Biar kuat menjalani hari ini, apalagi dengan timnas kesayangannya di Piala Dunia yang kalah. Aduh, kayaknya berat nih teman-teman berdua semua. By the way, itu hiburan semata ya, jangan dimasukkan ke hati. Cuma untuk euforia Piala Dunia saja. Tentunya masih dengan lalu keburan di siang hari ini, bareng saya.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mapel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Juga, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alaukohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu.

0: yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produera. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Berdua apa?

Dunia bohong di segala.

sel-sel cahayaku. Gak ada kata yang bisa

0: masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Masih di RRI Prodo FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo semua ya. Tentunya masih dengan saya di sini temani kamu. Oh iya, ini rekomendasi makan siang paling enak di tengah cuaca yang panas terik ini, teman-teman berdua. Kira-kira menurut kamu apa nih? Kayaknya mungkin paling pas itu makan-makan yang dingin ya, dan juga menyegarkan nih, teman-teman berdua.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Cepat.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen numpesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
1: Inget dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan gaya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Pro2FM, sampai siang di Pro2FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Pro2FM.

0: kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, dinasnya ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget media frustrasi deh. Kok dinasnya jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman,

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan sekedar menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik.

update seputar Piala Dunia nih teman-teman Pro 2 semua, kamu harus tahu kalau 10 pemain tuan rumah Amerika ya itu bungkam Bosnia dan lolos ke 16 besar dengan skor 2-0 ya, 10 pemain kadang. Kita memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia 2-0. Mesti harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain dan tuan rumah itu tetap mampu mempertahankan unggulan hingga peluit berbunyi.

Sister nanti ya, ada Paraguay versus Prancis, dan juga akan ada Maroko. Terus nanti Inggris bakalan ketemu tuan rumah Meksiko, Norwegia, Brasil ya, kalau nang berdua semua. Dan juga Amerika akan ketemu sama Belgia. Kita masih tunggu nih antara Portugal, Kroasia, Spanyol, Austria, dan juga Swiss, Aljazair, Kolombia, Ghana, Australia, Mesir, Argentina, Tanjung Verde, siapa bakalan masuk ke babak

0: tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tanya-tanyain masalah ini.
1: Terus kamu udah lapor ke polisi?
0: Iya, iyalah, supaya kasus ini nggak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian

2, ngerti boleh. Pausa 1, habis lagi dalam sejarah piala dunia yang sudah memainkan jumlah paling banyak hanya Nike dan Jerman. Habis-habis koleksi 109 pertandingan terbatas. Jadi segera saja. Berarti lakukan yang sepak bola review yang terbatas dan saat memasuk di pelan-pelan lagi Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalah absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling banyak pengalaman. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh, kan yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Produser. Teman terbaik.

dari Tengku dan juga Jiaku, bintang 5 yang juga menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Ini masih mendengarkan Repo FM ya sampai saat ini, dan kita jumpa lagi dengan kesempatan di sini next time. Bye bye.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hadjar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajari sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.

Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Atitoi bersemayam di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu varian legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar 2 final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria,
6: teman terbaik kamu.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Paling tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuizen. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam. Aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2FM.

0: tidak perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Fasio Pora. Tak heran juga kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut bol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Mulah kamu.
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah,
0: nak. Kabar
1: ibu,
0: mau sampai. Ya, well. Dimanapun dan kapanpun aku berada.

0: sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di China. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur baru. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: cukup. Orang menyebutnya cuku dobel alias cuku doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Dik, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Habisan
0: lagi ah. Sampai akhirnya
2: Diki, baru tahun.
3: Halo? Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Diki, uang kos kapan dibayar?
0: Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Prodi FM, biak teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodi 2, kita masih di sore ceria. Selamat sore saja untuk teman Prodi 2 semuanya. Setelah seharian kesibukan dengan pekerjaan, kuliah, sekolah, atau bahkan berbagai aktivitas lainnya, nah sekarang saatnya yang tepat ya mengisi ulang energi. Setiap orang tentunya punya cara yang berbeda-beda ya teman-teman Prodi 2 untuk yang namanya recharge. Ada yang lebih memilih menikmati secangkir kopi ataupun teh. Ada juga yang mendengarkan musik favorit, berolahraga ringan, jalan sore, bermain game, membaca buku bahkan, atau sekedar rebahan sambil menikmati suasana. Nah, yang paling terpenting itu luangkan waktu sejenak untuk diri kamu sendiri, teman-teman. Ya, tidak perlu selalu produktif setiap saat. Karena dengan memberi ruang untuk beristirahat saja, itu juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan fisik dan juga pikiran kamu, teman-teman. Nah, kalau teman Prodi 2 nih, apa yang paling sering dilakukan setelah beraktivitas seharian? Tim yang langsung pulang ke rumah kah? Nongkrong bareng teman dulu? Olahraga atau justru masih lanjut kerja? Oke, kamu bisa sedikit share ya cerita kalian melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Pro 2. Siapa tahu nih pengalaman kalian bisa kasih inspirasi untuk teman-teman Pro 2 lainnya menikmati.

0: Degak, brak. Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat, tegak.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Okay, teman berdua, kita masih bicara soal sore hari, biasanya pulang kerja ataupun pulang kuliah mungkin, atau bahkan ada yang pulang sekolah di jam-jam sore. Itu biasanya kalian tim yang mana nih? Nongkrong sore hari dulu atau langsung pulang? Kalau teman berdua tim nongkrong sore yang merasa hari belum lengkap kalau belum ngopi, ngobrol atau sekedar duduk santai bareng teman, ya pasti ada dong ya teman-teman berdua yang dengar di sore hari ini. Atau tim yang langsung pulang dulu, yang tidak sabar ketemu keluarga, rebahan di kamar atau menikmati waktu istirahat setelah seharian beraktivitas, pasti ada juga ya. Nggak ada yang lebih benar, yang penting cara itu bisa bikin mood kita kembali menjadi baik dan energi terisi lagi. Nah, sekarang giliran teman berdua, kasih tahu ya, tim nongkrong sore atau langsung pulang. Kalau bisa, kamu bisa ceritakan sedikit ya, sekali lagi, tentang tim nongkrong sore setelah pulang kerja, kuliah, ataupun sekolah. Langsung pulang atau nongkrong dulu dengan teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: ya, Allah,
1: tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Welcome semua, kotong kram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria,
4: teman terbaik kamu.

0: biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: 120 juta, wah murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Perduanan, sesaat lagi kita bakal sama-sama ikuti launching program nasional Perdua English Corner langsung dari Perdua ke Jakarta. Untuk itu, teman Perdua tetap stay tune saja ya.

0: Sore everybody. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya nggak bikin takut salah gitu, Fe.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves.
0: Yeah. Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English, English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai.
1: Practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, ya, setuju banget sama Edith. Because English is everywhere. In music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman berdua. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, ya. Halo.
0: Halo.
1: Terima kasih, thank you so much yang sudah datang di hari ini ya.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Fe. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen, yes, of Word of the Day. Ini aku right. Pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit tahu.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Juga belajar kita ya.
1: Right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is jeng jeng jeng.
0: Oke, ada yang tahu bahasanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete. Delete, yang benar adalah delete,
0: gitu ya. Jadi bukan delete, bukan apa lagi.
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya salah. Delete ya.
1: Delete. Alright. Okay. Next word. Nah,
0: ini dia. Jadi biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Ya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh, enggak. Bener enggak?
1: Bener enggak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, RKM ada sih, tulisannya sih, bener sih.
1: RKM ya. Oke, okay, lanjutnya. Nah,
0: ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Ya, bener.
0: Iya kan, benar.
1: Often,
0: tuh often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar.
1: Often benar.
0: Salah ya.
1: Often.
0: Ah, so, itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong ya.
0: Iya, to me you.
1: We will. Oke, next.
0: Lanjut ya. Oke.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul. Kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: Finger. That's wrong.
0: Itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Adalah
0: finger.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya?
0: Nah, aku juga suka miss.
1: Nah, wow.
0: Ini dia. Aku juga miss.
1: Miss is you.
0: Aduh, kok ke gue.
1: Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau gol Fruit.
1: Wow, joke Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Yeah.
0: Akhir bulan Fruit tuh kali.
1: Apa tuh?
0: Fruit.
1: Jauh,
0: makin jauh. Okay. Jadi yang benar adalah Fruit. Fruit
1: ya. Yeah.
0: Oke, okay, lanjut. Word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu cumber.
1: Salah.
0: Bukannya?
1: Salah.
0: Cucumber.
1: Cucumber.
0: Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay.
0: Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris, benar ya?
0: Benar ya.
1: Oke. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh, ya benar.
1: Betul.
0: Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah,
1: ini dia ya.
0: Kokin.
1: Aduh, terlalu medok, Mas.
0: Terlalu medok, Mas.
1: Yang benar adalah
0: lock in.
1: Lock in.
0: Lock in.
1: Betul ya?
0: Benar ya, lock in ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: Oh ya, yeah. Word of the day.
1: Nah.
0: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
0: Aduh, salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh,
1: salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya.
0: Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi, oh Pak, ini teman-teman kita saling belajar bersama ya, juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi,
1: ya, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Dari musik, dari film. Makanya, kita akan mempersembahkan salah satu performance,
0: yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio.
0: Radio star ya.
1: Yes.
0: Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh Java Radio Star.

0: apa-apa. Thank you.
1: Jadi
0: wow.
1: Gitu ya.
0: Wow. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Betul.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes,
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh,
1: stay humble ya.
0: Yes. Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa, ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa?
0: Enggak. Oh,
1: enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul.
0: Bahasanya beda gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah game.
1: Game.
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini main game.
1: Ya. Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What the prize?
0: Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ayo deh sederet tuh deh. Coba satu.
0: Boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi.
1: Mbak, ya, boleh.
0: Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
2: My name is Novi.
1: Right, thank you so much. And lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
2: Saira.
1: Halo Aira, and the last, Tahira.
0: Tahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Billie Eilish.
1: Oh no, alright.
0: Oh yeah,
1: no. Last participant, what's your name?
2: Najwa.
1: Okay. So what game are we going to play, Edith?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Think the answer.
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Oh, contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike. Oke.
1: Okay. Mike. I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
1: What am I? And then you have to sing it like
0: yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow. People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: You epic dong.
1: So fast.
0: Yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Yeah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Oh, itu semut.
0: Oh, semut.
1: Semut.
0: Bukan
1: semut.
0: Oh, bukan. Beda.
1: Ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
0: Hey.
1: Tahu. Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on bread, and then
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: You know, undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay. Oh, tahu. Benar ya, Juri ya.
2: Benar ya.

0: everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye bye everyone. Thank you so much.

Oke, baik teman Pro 2, kita sudah ikut sama-sama launching English Corner dari Pro 2 FM Jakarta. Untuk itu, saya masih temani kamu di sore ceria teman-teman ya. Sekarang sudah pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam menjelang sore hari saja untuk teman Pro 2. Dan tetap stay tune di Pro 2 FM Jak bersama dengan

0: True FM. True FM,
1: teman terbaik kamu.
0: True FM. Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kontrakannya belum ketutup loh.
1: Ah, udah lah, cuma untuk doang.
2: Jangan.
0: Habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
1: Ah, udah. Ntar begah akunya.

0: yang tidak terhitung sempurna. Jumlah ini cukup parah.
1: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak ke sini yang tetap tinggi dan air yang

0: Solo, kok udah rapi sih meja Monet?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Oh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Bukan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilang.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita, dibuang sembarangan, masuk ke Paris, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

nikah sama kamu. Mau?

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

Oke, baik teman Pro 2, tidak terasa sudah mau jam 8 malam, itu artinya saya Dani harus pamit. Satu lagu terakhir dari Nier, Meet You, mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria edisi 2 Juli 2026. Saya Dani pamit ya, dan kita bakal bertemu kembali. Bye-bye.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: main game terus? Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: Hai,
1: ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bener ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Phaeton di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Phaeton disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Phaeton memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Phaeton berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkan.

0: Iya terus serang serang. Iya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus.
1: Iya. Sudah tengah malam boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

debat kreatif baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Ya, orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah

dengan kesehatan mental yang baik.

keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai.

Dari Duka Crew Clyde of Peter Yun dan Helmi, teman berdua. Kita dijaga malam. Hari ini kayaknya kamu temen sama Ica dulu. Kayaknya biasanya sama Kak Rafael ya. Tapi malam ini spesial buat teman berdua ya. Beringin sama Ica temenin teman berdua di jaga malam. Jangan jalan malam-malam nih. Apa yang aku bisa berdua. Thank you semua yang udah stay tune monit on Radio Sambia ke DC hari ini. Tadi kamu udah jemenin suarakan saya ke Dani di jaga malam. Dan nanti sebentar, start lagi di jam 9 kita ikuti bersama Rally. I'm all seeing YouTube live ke edisi hari ini. Edisi Kamis 2 Juli 2026 Rally Pro Jakarta di jam 9 malam. So, jangan kemana-mana, stay tune on Radio Sambia.

dia, Rodua Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Sabah memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai fisik melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk menggobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

tan tan tan coffee.

tapi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sesi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyup besar serta meneriakkan kata "Sile" yang sama artinya dengan "Sas". Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan "Seke", berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam dan diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati Sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak berhubungan.

di ruang radio sudah jam 9 malam hari ini. Gak usah lama-lama, langsung aja ya kita ikuti bersama emosi edisi hari ini teman radio dari Prodia Jakarta. The Overtones edisi 2 Juli 2026 untuk kamu malam hari ini. Selalu tetap stay tune di 94.5 ya.

0: kan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wanda dari The Over 2.
1: Halo.
0: Hey, gimana kabarnya?
1: Baik-baik.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup dong. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Yeah. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
1: Oke, okay, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia.
1: Iya, itu agak.
0: Apakah
1: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo. Kursi yang
0: bagus. Boleh. Portugal. Swiss, Aljazair. Swiss.
1: Swiss.
2: Belum
1: tentu loh, tapi
2: gitu-gitu
1: lebih
2: good. Iya, kemarin juga luar biasa sekali ya.
0: Wah, iya, sekarang banyak banget yang nggak ke, apa namanya, nggak terduga-duga juga-duga. Seperti kemarin Belanda kalah ya, itu menyakitkan. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi, Australia sama Mesir. Mesir kayaknya oke sih. Ya, okelah. Okay ya, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadi?
1: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
1: Brazil Jepang sama Inggris.
2: Kongo doang.
0: Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh. Lumayan menolong tuh. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Ben, gimana keadaan macet di Jakarta?
1: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet, datang ke sini ya kan.
1: Senang banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
1: Iya, 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun lalu.
1: Nah,
0: itu kalian ngapain aja tuh bertiga?
1: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau nggak salah tesnya. Terus ini kita nyanyi kayak dua lagu gitu kali ya?
2: Maksudnya kita nyanyi kayak
0: setelah ngapain aja tuh 3 tahun?
1: Macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu yang mau menikah ya, karena bagi persiapan kita dan kita yang waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi, ada juga sempat rilis solo project, masuk rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu seperti macam pasif karya, tapi itu kan pada aktif mungkin bikin proyek masing-masing dan enggak mereka bangun bareng.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas sudah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip
0: moment
1: mungkin
0: soalnya nggak berasa ya 3 tahun
1: itu kita kayak waktu konflik lagu bareng lagi udah
0: oh berarti sama sekali nggak nyentuh ke pas bareng-bareng over the tapi manggung masih dong
1: manggung masih tapi nulis lagu bareng tanpa sadar tuh
0: fine tapi apa skill baru yang akhirnya kalian belajar masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
1: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Oke.
1: Kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau nggak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu, nggak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita eksplor sama produser lain gitu kan.
0: Itu kali ya. Lalu gimana?
1: Ya benar, apa ya, kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Mata yang mungkin itu juga pertama karakter kita lebih kerama yang gak suka yang ingin kita eksplor dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih yang bawa kembali ke waktu itu jadi warna-warna
0: ya meskipun Dover tuh ya pasif tadi ya tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi
1: iya lagi
0: tapi kalau yang lain misalkan padel ya
1: padel
0: ya
1: padel
0: ya,
1: enggak main 3 kali lah
0: kalian olahraga yang main juga bola
1: padel aku ya pernah main 3 kali lah bola 30 padahal main 3 kali menang 3 kali
0: wow keren juga ya clean sheet ya Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-feel sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
1: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama Mika tuh kayak gimana sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita, tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke.
0: Udah aman lagi ya. Studio di rumah BTW teman berdua sekarang juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul, gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang dunia jadinya. Ya. Nah, nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga tuh ngobrol dua mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika.
1: Iya, boleh
0: kita telepon lah ya. Kalau gitu, teman berdua kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung rapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya.
1: Baik. Mika tuh baik sih ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri.
0: Asik. Udah istri
1: ya. Iya, jadi dia ya. Sama musik juga lagi banyak, dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk
0: gitu. Oke. Gitu ya. Aja, ya, nanti kita telepon Ella langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811-800-105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, masih aku percaya,
2: Seneng lah, seneng
0: loh. Udah berapa tahun aja jalan ini?
1: Masih aku percaya mungkin 4 tahun lebih kali.
2: Yang boleh 7 bulan.
1: Iya.
2: Ini udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun ya.
2: Tapi masih fresh loh, Tadi Tak Percaya itu bagiku selalu
0: karena fresh.
2: Masih kena spring boy yang langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, yeah, udah outdated gitu gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang kesel dan
0: gitu. Ih, seru. Apalagi bikin sendiri di rumah, yeah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya, itu bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Mungkin ingin menyemangati diri juga kali ya. Sampai kapan, nunda-nunda, sampai kapan, malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi apa? Justru dan frustasi sama diri sendiri kali ya. Kalau kita masih dari orang yang mau satu barang, kenapa kita nggak ngebandnya nggak bersemangat gitu gitu.
0: Oh, tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, kita ya. Ya maksudnya pasti salah satunya ke depan lagi di dunia barat kan apa kayak gini
0: atau tapi kalau boleh tahu nih pas lagunya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh triggernya gitu jadi nggak malas
2: mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kan, okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu tuh melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kan masih semangat banget ya bikin karya gitu, bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Dengan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impikan gitu kan, itu kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu, ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita
0: gitu. Mungkin banyak juga musisi yang kayak aku pengen banget lagu gue diputer-puter segala macam gitu. Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Sudah
2: hampir pasti.
0: Jadi jangan disiasiakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar
0: loh. Oh iya serius. Langsung latihan gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview ya.
1: Terus juga kayaknya udah mixing board-nya gitu. Juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik-tarik suara sih, cuma ya gue nggak bisa suara bagus aja. Oke, okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya periode berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini?
1: Atau? Akhirnya mulai kembali ke studio bareng lagi untuk pertama kali. Bisa dibilang sampai pertama kalinya lah ya, tulis lagu bahkan tanpa kosong, studio kosong nggak ada. Tanpa kosong lah gitu rasanya, dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Joshua. Lalu juga ada teman-teman yang kita lain lagi, teman-teman pertama. Itu akhirnya kita pilih pas tulis, akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya ke pantai ngambil. Kalau tersenyum pura-pura gitu kan. Jadi itu udah mulai nulis bareng lagi, akhirnya pertama muncul lagu ini gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada
2: lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama pas period itu kali ya.
0: Okay.
2: Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomong udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya.
0: Oke, ini seru banget ngobrol dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi?
1: Kadang ya beda orang beda saran ya.
0: Yeah. Tapi
1: ini benar sih mungkin bisa nilai dan kadang teman-teman sekitar kita gitu ya. Kali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu
0: kan.
1: Karena nggak mau gitu kan kalau lagi mau terus lagi kita siapa apa karena akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Iya sih.
1: Jadi kayak bayang-bayang gitu, kita harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif gitu.
0: Itu satu ya. Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya. Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini cuma berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtones. Ini dia, Sampai Kapan. Okay.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Yalah, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio kan? Ini pakai studio apa? Next studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba usah, bisik-bisik ya, jadi asal mah. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada ya beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya kira-kira dari list. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru first time sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk Disney sampai nanti rilis. Dan semoga bisa manggungin banyak.
0: Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya nggak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lu ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu?
1: Untungnya
0: ada.
1: Ya lupa-lupa lirik. Tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali.
0: Oh iya bener.
1: Jadi senangnya itu kali, penonton bawahnya ada energi baru lah di karya-karya baru ini.
3: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran, kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih, lebih rasa hidup.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin ya. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
4: Mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu kali ya. Jadi pada video itu pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
0: Enggak juga.
4: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya, pasti lebih deg-degan
3: gitu. Jadi gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau
0: pernah tapi
3: enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong gitu, malah bikin
0: seru sih. Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih, beda ya bu, kita di overtune seru banget. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
4: Oh iya, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu. Menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overton selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain game.
5: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
1: Harusnya enggak
5: tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
5: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Sipaling.
5: Sipaling
0: ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira Sipaling.
5: Oke.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Sipaling ngoroknya paling kencang. 3 2 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
1: Madan.
0: Yang kompak ya, kompak.
1: Nunjuk, mau bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
4: Iya, Mika.
0: Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau. Kan gak sadar kalau dia lagi ngerok.
4: Iya, kita ukur secara objektif ya di rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh. 3, 2, 1. Ruben harus kompak. Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
5: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Shooter.
5: Oh wow, kompak banget mereka ya.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
5: Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Nah, oke, kalian kira-kira oke, bisa nggak nih melawan? Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main si paling. Langsung aja pertanyaan pertama. Si paling ngajak makan. Bentar, 3, 2, 1.
1: Aku.
0: Kompak. Satu ya. Ini mungkin ada sedikit delay dari online, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
4: Madan.
0: Kompak ya?
4: Madan.
0: Oh bener ya, Madan ya?
4: Iya, Madan.
0: Oke. Emang seberapa fashionable?
1: Tahu sih kalau itu. Objektif. Tapi Madan kayaknya paling ngulik. Madan tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan cuma ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Madan
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
0: Valid ya. Sementara masih 2 nih. Mantap nih.
4: 2 dari 2.
0: Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak, si paling foto-foto.
1: Jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1.
5: Mana?
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
5: Oke.
0: Lebih susah lagi nih. Oh my God. Right. Pertanyaan kelima, dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
5: Ada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab coba?
4: Mika.
0: Karena
4: makan sama aja
1: dong. Lu lain loh.
5: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda. Yang
1: mana jawab Ruben?
5: Iya.
4: Kan jawab mana?
1: Temennya paling banyak.
5: Lu jawab mana? Tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
4: Temennya gak ngajak
5: ya. Ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada enggak?
4: Ambil lah, bisa.
0: 3, 2, 1.
1: Ada.
0: Oh, oke. Kayaknya bapak semuanya di Madan. Lu seberapa otomotif emang?
5: Enggak tuh expert di trier.
0: Pasti.
5: Tapi suka mobil lah. Suka.
0: Dream car-nya Madan. Ada yang bisa nebak? Ada. Lu bisa nebak?
1: Ayo.
5: Lo boleh mimpi tinggi apa nih? Harus boleh.
0: Kalau punya 2M.
1: Kalau gue punya
5: McLaren 2M. McLaren
0: gak
5: suka.
0: Gak bisa dong.
1: Gak bisa ya. McLaren gak tau berapa McLaren.
5: Ya lebih. Mada dream car-nya apa ya? Gampang lah. Murah. Murah dan keluarga banget loh.
1: Panther.
5: Iya ada 2.
0: Apa Mek?
5: Ada 2 yang gue tau.
1: Hijau.
5: Satu Innova aja
0: ya. Oke.
5: Benar kan?
1: Betul.
5: Satu lagi.
1: Apa yang mana?
5: Ford Fiesta.
1: Oh iya dulu ya.
0: Oh bias. Oh wow.
5: Dulu sempat. Cuma Innova, Madan dari dulu Innova habis. Mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
1: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke apa? Nilai 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
1: Ada.
0: Wih, kompak nih. Kompak banget deh. 6 dari 7 pertanyaan.
1: Kenapa gua?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih. Enggak, mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih? Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi,
0: Michael Jordan dan Black Mamba
1: mentality ya. Black Mamba mentality. Black
4: Mamba mentality itu ada. Ya hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
4: Bisa aja sebenarnya.
1: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tuh?
1: 8.
0: Pertanyaan ke 8. Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
4: FIFA.
0: Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
1: Andrew.
0: Andrew ini apa?
4: Adik kita ada.
0: Oh, Allah.
1: Rico udah nunggu tuh. Rico udah nunggu. Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
4: Rico nunggu tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
4: Oh, gak sejago itu.
0: Baiklah.
4: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
4: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
4: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga. Kita
0: bertiga. Iya. Bisa. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu
1: mana enggak jawab?
0: Mana enggak jawab? Ada bilang Ruben.
1: Oh, oke.
4: Kamu ngantuk.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
1: Kayak Ruben deh.
4: Kayak Ruben deh.
1: Iya.
4: Saat ini. Iya lah, paling sering muka bangun
1: enggak tadi di rumah.
4: Ya, oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
4: Waduh.
0: Kenapa emang ya?
1: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
1: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
4: Karena nurut orang tua.
1: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gua anak pertama juga soalnya.
4: Terus jadi galak dan berhak gitu.
1: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak unsur deh.
0: Harus soalnya yang paling dewasa ceritanya. Dia gua juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, Joe Bertus mendapatkan nilai 9,5.
1: Iya, enggak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLT. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
4: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
4: Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Iya, dan pastinya tadi ya udah di-spill juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow, okay. Terima kasih banyak. Kira udah lama banget. Terima kasih banyak.
0: Resi namanya Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
1: Ada banget dong.
4: Ada banget.
1: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa
5: nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
5: Jadi ya yeah, tungguin aja guys lagu barunya, akan ada sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sih, wah bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
5: Wah,
0: terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway sekali lagi thank you so much Dobertun sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dobertun tuh?
5: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
5: Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtune dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini yang untuk sharing you, tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya, semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin dari itu ya jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi, nama gue Davi Prada dan pastinya
5: Ruben dan Mano dan Mika.
3: Dan Mika di sini.
5: Mika di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
5: Sampai bye-bye. Ketemu ya.

0: Resmi Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Surprise.
2: Wow. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow. We back teman Pro 2. Woi. Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Iya, lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalian jadi enak pagi ya?
1: Iya.
2: Jadi morning person ya?
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi sih. Dua gitu.
2: Oh iya benar.
1: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman berdua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
2: Ada Govinda, ada Govinda juga sempat, terus ada siapa lagi, ada Govinda juga sempat, terus siapa lagi, gue ada di studio sih, kalau ada event juga bro, iya sih.
1: Gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Bro 2.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
2: Bikin lagu sama suaminya. Yep. Sekarang gak sama suaminya nih.
1: Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
1: bener.
2: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: teman-teman, kita sudah di Music Live Show. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
1: Iya.
0: Kita
1: bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging.
0: Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, goki.
0: Shout out tuh Bro 2 Banten. Waktu tadi gue mampir.
1: Iya, udah mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kali
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately? Sarafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih. Kayaknya ada barangnya.
0: Iya. Yeah. Ini kelihatan sih di in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
1: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control.

0: Itu random sih. Dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
1: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
0: Iya. Di Blok M. Di Blok M.
2: Wow, main random sih.
1: Terus dia kayak, eh ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
0: Iya, sumpah serem sih.
1: Bener, udah bener.
2: Main. Wow.
1: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo?
0: Apa gitu? Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
1: RC, oke.
0: Dan itu pusing sih.
1: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
2: Bener.
1: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
1: Apa ya?
2: Iya lagi, gak ada yang
0: sepeda ngetren.
2: Beda sih.
1: Sepeda lumayan ngetren. Iya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hompim Pahalayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whipple, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, hubungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengungkit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Show, Melkan deh.
1: Ya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Ya, Bu, janji.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Flop Flop Land.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo teman-teman Produe semua, biar makin semangat dengerin Sepada setiap Senin sampai Jumat
3: bareng Dani dan juga Ian dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi.
2: Jangan lupa ya.
3: Sepada, selamat pagi teman Produe.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian kecil yang sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan visi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Begini pertempurannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan baca.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: ngapain?
1: Tap pencet uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa buat catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja nih, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
2: Kepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY. Sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik. Jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ina, sa kuya Alina Marisan Mule?
1: Sa po Aliman Jobo, Anta.
0: Yano, Tanta. Boleh kasih kurang kok sa dikit di harga pisang, Dan.
1: Oh, so ni boleh turun. So di harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan dari banyak, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita ikuti info Prodware.
3: Info Pro 2 di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, di mana grup idol BTS kembali menempati posisi pertama tangga Billboard Box Score Top Tour selama 2 bulan berturut-turut, di mana grup tersebut menjadi artis tour dengan pendapatan dan juga penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Ya, di mana Billboard mencatat bahwa BTS mengantongi pendapatan sebesar 177,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut, di mana penempatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dalam rangkaian konser tersebut, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada para penggemar, di mana jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak bulan ini.

0: info berikutnya di mana dokter spesialis anak subspesialis respirologi Dr. Wahyuni Indawati mengimbau masyarakat agar lebih aware atau menyadari terhadap kondisi kualitas udara dalam menjaga kesehatan pernapasan. Menurut dokter sendiri, saat ini masyarakat dapat mengakses atau memantau informasi mengenai fluktuasi kualitas udara yang kini tersedia melalui berbagai aplikasi. Dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini menyarankan kalau ketika kualitas udara kurang baik sebaiknya mengurangi atau bahkan membatasi aktivitas di luar atau outdoor serta menggunakan masker saat aktivitas di luar ruangan. Kemudian disarankan juga untuk menjaga dan juga memastikan bahwa indoor pollution atau polusi di udara dalam ruangan seperti asap rokok, vape itu tidak ada karena sama membahayanya. Dokter Wahyuni juga menyampaikan masalah gangguan pernapasan yang mungkin muncul dampak dari kualitas buruk seperti recurrent infection atau sering infeksi. Kemudian pasien yang memiliki alergi atau asma bisa menyebabkan eksaserbasi atau serangan dari asmanya. Selain itu juga udara yang buruk katanya juga bisa berisiko pada anak dengan gangguan dari bersing jalan napas karena produksi lendir ini akan tambah banyak ketika polutan-polutan itu terhirup. Demikian untuk info Pro 2 pagi ini, saya Dani, selamat pagi.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

used to call.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Breit, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

Ada di Prodi FMB, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Prodi semuanya. Masih bareng Dani di Swada edisi 3 Juli. Semangat intinya untuk teman Prodi di hari ini, semoga aktivitasnya lancar ya. Selamat pagi. Satu informasi update perakhiran cuaca Kota Biak dan sekitarnya ini langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Prinsipal Biak, di mana perakhiran cuaca di kota dan sekitarnya berlaku 24 jam mulai tanggal 3 Juli hari ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nah, kalau di pagi hari diperkirakan teman-teman ya, rentang waktu jam 6 sampai jam 11 itu Kota Biak hujan ringan. Kemudian siang hari rentang waktu jam 11 sampai jam 6 sore masih juga hujan ringan. Kemudian malam hari pukul 18 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Timur itu cuacanya berawan, dan dini hari nanti diperkirakan cuacanya berawan dengan suhu rata-rata hari ini 24 sampai 31 derajat Celcius. Nah, untuk kecepatan angin sendiri dari timur laut hingga tenggara itu 5 sampai 25 km per jam. Kalau untuk perkiraan tinggi gelombang teman-teman ya di daerah pelabuhan dan sekitarnya itu 0,25 sampai 0,50 meter dan daerah perairan 0,50 sampai 1 meter. Nah, itu dia teman berdua informasi update perkiraan cuaca di kota dan sekitarnya langsung dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frank Stasiopobia. Begitu teman-teman ya di hari ini, moga-moga terhambat ya teman-teman kalau turun hujan aktivitasnya, semoga tetap lancar ya. Jangan sampai kalian lupa menyediakan payung dan juga

Oke, satu lagu dari VS Nina. Selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya ya. Masih bareng Dani di Spada. Setiap pagi selalu membawa kesempatan baru ya kan. Teman-teman Pro 2 semuanya tidak perlu langsung memikirkan target yang besar, karena langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten seringkali membawa hasil yang luar biasa, teman-teman. Nah, pagi ini saya punya pertanyaan nih buat teman Pro 2. Apa sih target kecil yang ingin kamu capai hari ini? Ya mungkin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu mungkin ya, berolahraga, menghubungi orang tua buat teman-teman yang lagi merantau, atau bahkan membaca beberapa halaman buku, atau sekedar menjalani hari dengan pikiran yang lebih positif. Ya, itu terserah dari kalian ya. Kamu, teman Pro 2, bisa bagikan target kecilmu pagi ini dong ya. Siapa tahu dengan mengucapkannya kamu jadi lebih semangat untuk mewujudkan. Ingat ya, perjalanan menuju impian besar selalu dimulai dari satu langkah yang kecil. Untuk itu selamat beraktivitas saja buat teman Pro 2 di hari ini. Semoga harimu lancar, produktif, dan penuh semangat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung IPA. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro.

lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya setiap hari.

0: obat kreatif, baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Stay tuned on Broadway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Masih di Spada, selamat pagi untuk teman-teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini, semangat itu menular, saya mau share sedikit ya. Pernah tidak saat sedang teman Pro 2 lelah atau bahkan kehilangan motivasi, terus tiba-tiba ada satu orang nih yang datang dengan kata-kata sederhana, tapi berhasil membuat kita kembali bersemangat. Nah, memang kalau mau dibilang itu semangat bisa menular. Senyuman, perhatian, atau bahkan ucapan kamu pasti bisa, itu terkadang menjadi energi yang kita butuhkan untuk menjalani hari. Nah, pagi ini mungkin Dani ingin mengajak teman Pro 2 berbagi cerita sedikit ya, buat teman-teman yang lagi dengarkan Pro 2 FM pagi hari ini. Siapa orang yang paling sering memberi semangat dalam hidup teman Pro 2? Apakah orang tua kamu, pasangan kamu, sahabat, guru, rekan kerja, atau mungkin justru anak yang selalu membuatmu ingin terus berjuang, teman-teman? Oke, kalian bisa share ya, siapa tahu kisah kamu hari ini bisa menginspirasi pendengar dan juga teman Perdu yang lagi dengar di pagi hari ini untuk lebih menghargai orang-orang yang selalu hadir memberi dukungan ya. Untuk itu, selamat menjalani aktivitas kamu di hari ini. Sekali lagi, jangan lupa kalau hari ini kamu punya kesempatan ya, jadi penyemangat bagi seseorang. Bisa jadi satu kalimat sederhana dari diri kamu itu akan membuat harinya jauh lebih baik.

0: bekerja untuk negeri, atau denda ulang. Kladisasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Kladisasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Kladisasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang saksi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu biasa serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sapi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sapi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sapi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
5: Kita masih di pada selamat pagi teman Pro 2 ya, sedikit informasi untuk teman-teman semuanya dan juga para pendengar RRI Biak ya kan, dimana nanti jam 8 bakal sama-sama kita ikuti bincang pagi yang biasanya dihadirkan di Pro 1, tapi kali ini pagi ini diputar dan dihadirkan di Pro 2 karena di Pro 1 bakal ada relay pertandingan Piala Dunia antara Portugal dan juga Kroasia. Untuk itu bincang pagi edisi kali ini diputar dan direlay dari Pro 2 FM Biak. Dimana bincang pagi ini Musda pasti Biak Numpor dengan tema wujud komitmen memajukan olahraga atletik. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur sampai nanti jam 9 dengan host ada Ririn Arini, kemudian narasumbernya ada Riki Budi Marien selaku ketua PASI Biak Numpor, dan juga ada Apollo Siawan pelatih kepala PASI Biak Numpor. Disiarkan langsung 94.5 FM Pro 2 FM Biak ya, dan juga diputar langsung secara live di RRI Biak, YouTube RRI Biak, dan juga Facebook RRI Biak. Oke, untuk itu teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Saya Dani masih bakal temani kamu sampai nanti kebersamaan kita di jam 10.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, selamat pagi sekali lagi teman berdua. Saya Dani informasikan ya untuk teman-teman semuanya dan juga para pendengar RRI Biak. Bincang pagi kali ini dirilai dari Pro 2 FM Biak karena di Pro 1 bakal ada relay Piala Dunia pertandingan antara Portugal versus Kroasia jam 8 pagi. Di mana bincang pagi kali ini dari Musdapati Biak Numfor dengan topiknya wujud komitmen memajukan olahraga atletik. Hari ini 3 Juli 2026 ya, dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Timur dengan host kita Ririn Arini dan juga narasumber ada Riki Budi Marien selaku ketua PASI Biak Numfor dan juga ada Apollo Syawan pelatih kepala PASI Biak Numfor. Ini disiarkan langsung oleh 94.5 FM Pro 2 Biak dan juga YouTube RRI Biak dan juga Facebook RRI Biak, teman-teman. Untuk itu jangan kemana-mana ya, teman-teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Biak semua di pagi hari ini tetap di sini saja di Pro 2 FM Biak, teman-teman.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke, teman berdua kita ikuti sama-sama bincang pagi dari Musda Pasibiak Numfor, wujud komitmen memajukan olahraga atletik dengan narasumber Ketua Pasibiak Numfor Riki Budimarian dan juga Apollo Syawan selaku pelatih kepala Pasibiak Numfor. Dengan host kita pagi ini ada Ririn Arini, disiarkan langsung di 94.5 FM dan juga YouTube RRI Biak, Facebook RRI Biak, dan juga RRI Digital RRI Biak. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pemirsa RRI, kita ikuti bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama TO1 RRI Pia.
1: Baik, selamat pagi, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali untuk dialog bincang pagi RRI Pia, edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda? Dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, mengawali aktivitas yang baru ya di Jumat yang cerah hari ini di Kota Biak. Tentunya semangat yang baru untuk semua pendengar pemirsa RRI yang saat ini menyimak siaran kami. Saya menyapa dulu untuk Anda yang saat ini menyimak kami melalui live streaming di YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Dan untuk Anda juga saat ini kita live di RRI Pro 2 Biak di 94.5. Ya, karena di frekuensi 96.1 ke Pro 1 saat ini tengah berlangsung siaran Piala Dunia. Dan saat ini kita live langsung untuk Anda yang mendengarkan, boleh silakan langsung di RRI Pro 2 FM di 94.5 atau juga untuk Anda bisa disimak langsung di live streaming kami di Facebook dan juga YouTube RRI. Ya. Selamat sekali kali ini saya Ririn hari ini yang akan bersama Anda di dialog siang pagi kali ini. Kami akan seperti biasa membahas beragam topik-topik menarik yang tentu saja penting untuk kita bahas bersama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kali ini pendengar pemirsa kita sudah bersama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Biak Numfor. Di mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan Musda PASI Biak Numfor, wujud komitmen memajukan olahraga atletik. Nah, untuk Anda khususnya pecinta olahraga atletik ya, dimanapun berada pasti harus mendengarkan sampai dengan selesai seperti apa perbincangan kita kali ini. Karena sudah hadir di studio RRI.net, langsung saja kita menyapa narasumber yang akan bersama dengan kita nanti. Yang pertama saya menyapa dulu ada Bapak Ricky Setia Budi Marian. Ini selaku Ketua PASI Biak Numfor. Selamat pagi, Pak Ricky.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik, luar biasa hari ini ya. Baik. Dan juga sudah bersama dengan kami pelatih kepala PASI Biak Numfor ada Bapak Apollo Siawan. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar hari ini?
3: Baik.
1: Luar biasa. Sudah siap ya, kita akan berbincang bersama terkait dengan topik kita, Musda PASI Biak Numfor wujud komitmen memajukan olahraga atletik. Baik, pendengar pemirsa, tentu saja kita akan membahas seperti apa tujuan, juga nanti struktur organisasinya seperti apa, dan juga program-program yang sudah disiapkan tentu untuk memajukan cabang olahraga atletik di Kabupaten Biak Numfor, dan bisa membanggakan Kabupaten Biak Numfor dengan olahraga ini tentunya. Nah, seperti itu juga target capaian-capaian yang sudah diraih oleh PASI Kabupaten Biak Numfor nanti akan dipaparkan untuk Anda. Kita akan buka line praktis juga nanti di sesi yang kedua ya, untuk Anda yang ingin bergabung secara

0: dulu terkait dengan muda yang baru saja berlaku. Silakan.
1: Baik, selamat pagi pemirsa pendengar RRI Pro 1 ya. Saya atas nama Hari Akolosan, Kepala Pelatih Atletik Biak Numfor. Dalam hal ini proses pembentukan badan pengurus Atletik Biak Numfor yang beberapa waktu lalu kami lakukan, mengingat dasar-dasar dari proses ini adalah untuk membentuk suatu organisasi yang memandu atau menuntung atlet Kabupaten Biak Numfor ke depan. Mengingat kemarin dari kejuaraan daerah Piala Gubernur Provinsi Papua yang terlaksana baru beberapa waktu yang sudah berlalu, kami dari PASI Kabupaten Biak Numfor mempunyai para atlet yang kami antar ke Kabupaten Biak Numfor, ke Provinsi Papua untuk mengikuti kejuaraan Piala Gubernur. Dan di sana terima kasih bagi Tuhan karena atlet-atlet kami dapat mencapai meraih medali. Sekalipun kami tidak menjadi juara umum, tetapi kami ada pada posisi urutan yang kelima. Nah, dari beberapa hal inilah yang memacu kami untuk mendasari proses ini untuk membentuk badan pengurus yang definitif untuk menuntun kami dari atletik untuk menuju kejuaraan ke depan dan kejuaraan-kejuaraan nasional yang akan datang. Itulah tujuan kami membentuk badan pengurus atletik, cabur atletik yang pertama, musyawarah yang pertama kali kami bentuk badan pengurus. Nah, disitulah kami menghasilkan beberapa pengurus itu, badan pengurus yang akan memimpin kami ke depan.
0: Baik, baik ya, ini juga sebagai wadah juga untuk cabang olahraga atletik juga untuk dimana semakin memajukan Kabupaten Biak Numfor juga yang mengikuti berbagai lomba di kejuaraan ya. Baik, selanjutnya saya menuju ke Pak Budi ya, ini sebagai ketua terpilih ya. Ya, mungkin boleh dijelaskan dulu ini masa periode terpilihnya ini dari kapan kemudian sampai kapan, kemudian juga mungkin pastikan sudah ada program-program kerja yang sudah dilaksanakan dari struktur organisasi yang sudah terbentuk ini. Silakan Pak Budi.
2: Baik, pendengar dan pemirsa ya, berbahagia. Kami selaku ketua PASI Kabupaten Biak Numfor yang mana baru saja terbentuk beberapa waktu lalu, karena sesungguhnya kepengurusan PASI Kabupaten Biak Numfor, sedikitnya saya melihat ke belakang, kami pernah ada dalam kepengurusan ini kurang lebih dari 2011 sampai dengan beberapa waktu lalu kami bentuk ini, memang belum ada kepengurusan yang secara organisasi definitif. Namun kemarin baru kami melakukan musyawarah pertama kami, dan musyawarah pertama kami ini sesungguhnya itu mendapat rekomendasi dari PASI Papua. Dan target-target kami ke depan adalah, visi kami adalah kami akan membangun atletik Kabupaten Biak Numfor ini jauh lebih bagus lagi. Kalau waktu lalu kami berjalan tanpa induk organisasi, pada saat ini kami yakin sekali bahwa kami akan membangun dengan beberapa target, yaitu pembinaan atlet usia dini, tapi juga kami menyiapkan pelatih-pelatih kami agar pelatih-pelatih kami sesuai dengan tuntutan sekarang, setidaknya mereka harus bersertifikat dan punya level 1, level 2, level 3, karena ini tuntutan. Memang kami melihat kepengurusan PASI Kabupaten Biak Numfor ini, kami lihat ini adalah sesuatu yang terbentuk dengan komitmen kami untuk bagaimana kami membangun PASI Kabupaten Biak Numfor ini dengan benar-benar

0: dengan target kami untuk ke depan, kalau dapat kami akan ada pada ajang pekan olahraga pelajar nasional, tapi juga kami mempersiapkan atlet untuk akan ada pada kejuaraan gubernur Papua yang mana akan berlangsung pada bulan Juli tahun depan. Jadi kami minta, kami sebagai pengurus PAS di Kabupaten Biak Numfor, kami akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, tapi juga baik organisasi-organisasi yang lain untuk bagaimana kami mempersiapkan PAS di Kabupaten Biak Numfor ini ke depan. Karena sesungguhnya kami melihat bahwa membentuk atlet untuk lebih bagus itu membutuhkan banyak hal, terutama dari sisi kedisiplinan, tapi juga sarana pendukung. Dan ini perlu ada kolaborasi kami sebagai pengurusan dengan pemerintah daerah. Untuk itu kami berharap ke depan kalau dapat KONI Kabupaten Biak Numfor ini terbentuk agar menjadi wadah yang benar-benar dapat menampung semua cabang olahraga di kabupaten ini. Karena hemat saya, yang saya lihat sampai hari ini KONI Kabupaten Biak Numfor tidak terbentuk, maka kami juga baru saja membentuk musda, tapi kami berharap sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk kalau dapat ada KONI supaya ini bisa terbentuk secara baik. Inilah harapan-harapan kami.
1: Ya, baik, Pak Budi, ini seperti yang kita tahu, melihat potensi dari atlet-atlet kita di Kabupaten Biak Numfor ini sangat besar sekali tentunya. Nah, ini mungkin strategi yang dilakukan saat ini kan sudah ada organisasinya, ada wadahnya mungkin dari PASI sendiri. Strategi yang dilakukan seperti apa ke depan nanti, apalagi ke depan masih ada kejuaraan-kejuaraan yang tentu sudah dipersiapkan ini ya. Bagaimana dari persiapan atau strategi dari PASI sendiri untuk memajukan atletik di Kabupaten Biak Numfor dan juga mendukung atlet?
0: Untuk strategi kami ke depannya tuh, kalau dapat kami akan mempersiapkan atlet itu dalam bentuk kami melaksanakan kegiatan penyelenggaraan atlet itu dalam bentuk kejuaraan tingkat pelajar, tapi juga kami melibatkan klub-klub yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk kami melaksanakan satu kegiatan turnamen atau kompetisi agar benar-benar kami akan mendapatkan bibit atlet yang bagus untuk bisa menjawab atau juga untuk mempersiapkan atlet untuk akan ada pada dua momen, yaitu Gubernur Cup dan pekan olahraga nasional, pekan olahraga pelajar nasional yang akan terjadi pada tahun depan. Tapi juga kami akan mempersiapkan para pelatih yang benar-benar berlisensi agar mereka pun juga bisa mempersiapkan atlet-atlet yang baru untuk akan ada pada beberapa kejuaraan.
1: Ya, ya. Kemudian juga mungkin seperti apa saat ini kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah ataupun mungkin dinas-dinas terkait seperti Dispora yang ada atau mungkin pihak-pihak lain yang tentu saja bisa diajak untuk kerjasama dan berkolaborasi untuk memajukan atletik di pihak khususnya. Silakan.
0: Ya, target kami adalah ke depan kami akan audiens dengan Dinas Pendidikan, tapi juga Dinas Pemuda Olahraga dan pemerintah daerah. Karena sesungguhnya kami melihat ini bahwa tanpa tepuk tangan dari pemerintah daerah, kami bisa berjalan untuk bisa punya target. Tapi ini olahraga ini memerlukan bantuan dari semua pihak. Jadi yang dapat kami bisa lakukan adalah nanti kami lakukan adalah yang pertama kami akan audiens dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, tapi juga Dinas Pemuda Olahraga untuk bagaimana ke depan kami mempersiapkan atlet-atlet ini. Tapi juga kami sudah punya rencana untuk kalau dapat ada semacam BPLP untuk menampung atlet-atlet ini seperti daerah lain, karena sesuai dengan tuntutan zaman, kalau dapat ada semacam BPLP di Kabupaten Biak Numfor, agar anak-anak yang benar-benar punya prestasi bisa ditampung di situ dan dibina untuk menjawab tantangan olahraga atletik ini ke depan. Karena bicara tentang kesuksesan itu banyak hal yang perlu kita lihat. Kita sebagai pengurus PASI, tapi juga kita perlu dukungan dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor. agar benar-benar kita bicara tentang atletik hari ini, itu tentu harus kita berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kalau bicara tentang atletik dan terutama cabang olahraga pasti, ini cabang olahraganya adalah induk dari semua cabang olahraga yang mana harus benar-benar didukung oleh semua pihak. Kita tidak bisa balik untuk melihat ke belakang tentang hal-hal yang pernah ada, tapi hari ini adalah kita menatap ke depan bagaimana mempersiapkan hati-hati kita ke depan, karena ada hal besar yang akan terjadi kemudian nanti. Kita tidak tahu ke depan, ketika kalau dapat, jangan sampai satu waktu kita bisa ada pada tingkat kepengurusan, kita akan ada pada tingkat kepengurusan provinsi, dan ini menjadi impian kita. Kalau dapat, kita tidak mendahului itu, tapi kalau terjadi pemekaran yang pemekaran provinsi Papua Utara, tentu kami pun akan ada pada level itu. Maka kami dari sekarang kami mempersiapkan muska, tapi kami berpikir ke depan tentang hal-hal yang nanti lebih besar. Untuk itu kami mohon pemerintah daerah dapat membantu kami untuk apa yang menjadi target kami ke depan.
1: Iya, baik. Iya, kolaborasi dan kerjasama tentunya ya. Nah, bagaimana melihat saat ini terkait dengan sarana-prasarana, apakah sudah memadai ataupun mungkin harus ada peningkatan ke depan ini sebagai ketua PASI yang baru saja dilantik? Silakan.
0: Baik, kalau mengenai sarana-prasarana, saya pikir lintasan atletik kami yang ada ini, namun kami membutuhkan sarana-sarana pendukung yang lain. Karena sampai sekarang, lintasan atletik kami ini juga menjadi hal yang penting. Ketika kita berbicara tentang prestasi, tentu kita harus ada dukungan dari fasilitas. Maka saya pikir kalau dapat itu kita bisa memperbaiki, kita punya lintasan atletik, tapi juga hal-hal pendukung lain seperti anak-anak pendukung yang bisa ini. Karena kami bicara tentang prestasi, tapi kalau sarana-sarana pendukung ini tidak membantu kami, tentu target-target kami ke depan itu nanti tidak akan berjalan maksimal. Untuk itu saya minta kalau dapat itu semua bisa dipersiapkan lebih jauh agar apa menjadi target kita ke depan untuk kejuaraan-kejuaraan pada tahun depan itu bisa terrealisasi.
1: Baik, baik, itu terkait dengan harapan dan juga target ya dari ketua PASI yang baru saya terpilih. Saya beralih kali ini ke Pak Apolos ini ya, selaku pelatih kepala PASI Biak Numfor juga. Tadi juga sudah dijelaskan tujuan dari pelaksanaan berdasar-dasar dari Musda PASI Kabupaten Biak Numfor. Ini mungkin dari pelatih juga, ini seperti apa target juga yang ingin dicapai ke depan nanti, dan juga tentu saja kejuaraan-kejuaraan yang nanti akan dilaksanakan nanti, seperti apa strategi yang akan dilaksanakan. Silakan.
2: Ya baik, tujuan kami membentuk pengurus ini untuk menuntung organisasi ini dengan tujuan adalah untuk kami mempersiapkan atlet-atlet Kabupaten Biak Numfor yang berprestasi untuk membela nama baik kabupaten, terutama provinsi dan Indonesia secara umum. Tujuan kami adalah persiapan-persiapan ini kami harus bangun dari awal supaya jangan kami di kemudian hari agak rumit, karena di nomor yang dibilang cabang olahraga atletik adalah cabang olahraga terukur yang membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan atlet yang memadai atau yang prestasinya baik untuk menuju event-event yang ke depan, terutama di yang pertama kejurda atletik Piala Gubernur, karena adalah Piala Gubernur yang pertama kali dan akan bergulir terus karena adalah Piala bergulir, tetapi juga ada event nasional yaitu kejuaraan nasional maupun PON. Maka kami juga dan pasti Kabupaten Biak Numfor berusaha bagaimana menciptakan para atlet yang berpotensial yang sangat baik. Karena mengingat dari zaman dulu, Biak adalah gudang atletik, gudang para atlet yang punya kemampuan bakat atletiknya luar biasa. Hanya sementara ini kami vakum, bukan karena kami tidak mampu, hanya vakum karena kepengurusan yang begitu lama tidak berjalan, yang artinya pengurus-pengurus yang waktu itu sudah tidak ada lagi, akhirnya kami berjalan seadanya, cukup bagi Tuhan. Dan hari ini, dari beberapa hari lalu, kami telah membentuk badan pengurus untuk menopang kami. Tujuan kami adalah mengejar prestasi ke depan untuk kabupaten ini bawa nama baik Kabupaten Biak Numfor ke depan, dan Provinsi Papua dan Indonesia secara utuh. Itulah tujuan kami. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung kami untuk prestasi atletik ini ke depan, karena semua cabang olahraga yang ada di Indonesia secara utuh itu cabang olahraga yang terukur, yang tidak semudah itu kita bantu. Dia membutuhkan proses. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua terpilih adalah masalah fasilitas, masalah finansial, keuangan, semua ini kan membutuhkan. Jadi para pelatih yang akan mendidik atlet ke depan ini, mereka lebih serius untuk mendidik dan menangani atlet untuk mencapai tingkat prestasi yang lebih baik. Inilah tujuan-tujuan kami membentuk organisasi PASI ini sesegera mungkin, karena beberapa waktu PASI ini vakum. Itulah tujuan kami segera untuk membentuk. Maka kami mohon dengan sangat hormat kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk memperhatikan bagian ini.
1: Ya, baik. Nah, struktur organisasinya sudah ada, sudah dibentuk dan siap juga untuk ke depan memajukan cabang olahraga atletik. Nah, bagaimana melihat kesiapan-kesiapan dari para atlet kita di Kabupaten Biak Numfor khususnya sampai sejauh ini seperti apa, Pak Pelatih?
2: Ya, baik. Sampai sejauh ini kami sudah memberikan beberapa hal yang muncul ke depan dalam kegiatan proses persiapan adalah kami mampu membuat atlet sudah bisa mencapai prestasi sekalipun belum event ke nasional, tapi untuk provinsi ya lumayan lah, anak-anak kami bisa muncul untuk memperoleh medali.
1: Baik. Nah, kalau sejauh ini dari organisasi sendiri, seperti yang dikatakan, ini sudah lama vakum dan saat ini sudah kembali lagi dan siap tentu saja untuk mengangkat kembali cabang olahraga atletik dan membantu para atlet juga untuk kembali berada di kejuaraan-kejuaraan yang ada. Ini mungkin kendala utama yang dihadapi dalam saat ini ya, untuk pembinaan dengan atlet sendiri dan juga untuk organisasi sendiri itu seperti apa?
2: Iya, baik. Ya, kendala pertama kami di Kabupaten Biak Numfor adalah yang satu adalah kepengurusan. Kepengurusan ini yang paling utama sekali, karena kepengurusan atau organisasi inilah yang akan memberi dukungan atau jadi tolak ukur bagi kami untuk membina para atlet kami untuk mencapai prestasi ke depan. Itulah bagian yang kami harus perhatikan. Kemudian yang berikut tadi yang kita bisa sampaikan adalah untuk sementara jadi kendala kami adalah fasilitas. Yang pertama, lintasan kami, lintasan-lintasan yang kami gunakan itulah jadi begitu perhatian dari pemerintah untuk segera ada perbaikan, karena fasilitas inilah kami gunakan untuk membentuk para atlet menjadi atlet yang profesional. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, baik dengan adanya organisasi yang ada ya, tentu saja banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan lagi lebih lagi ya ke depan. Tentu saja mudah-mudahan dengan adanya struktur organisasi yang baru ini semuanya bisa mulai perlahan-lahan terselesaikan ya, apa ya. Baik, untuk Anda pendengar pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tentu masih terkait dengan topik kita ya. Di kesempatan kali ini masih dengan PASI Kabupaten Biak Numfor. Untuk Anda yang ingin bertanya nanti di sesi yang kedua, kita akan break sejenak. Silakan ya, boleh langsung di line WhatsApp kita di 0822-5163-4612. Boleh dicatat dari sekarang, ataupun untuk Anda yang menyimak boleh dilihat dari layar kaca Anda. Dan juga boleh meninggalkan pesan Anda atau komentar di secara langsung tentu di YouTube dan juga Facebook RRI Biak yang streaming ya. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui siaran Pro 2 di 94.5 MHz. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama di Dialog Bincang Pagi RRI Biak.

setiap hati yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang yang memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raja yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami terus senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya kuat, kami pancarkan segala bentuk informasi dan

0: Indonesia nasional, termasuk siaran siswa dan radio langsung, dan perputar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

online terpercaya. Berita terkini dari

0: dan pemirsa, untuk kalian yang masih bersama di Dialog Bincang Pagi RRI Dia dari kita ini. Masih bersama juga dengan pengurus PASMI Kabupaten Biak Numfor. Ya, kita masih bersama dengan Ketua PASMI Biak Numfor, ya, Bapak Rizky Setia Budi Marien, dan juga Pelatih Kepala PASMI Biak Numfor, Bapak Apolos Diawan. Kita di line interaktif untuk Anda kali ini, sesi interaktif, silakan yang bergabung di 0822-5163-4612, ya. Silakan bertanya dengan santun, dan juga di sini saya bacakan juga beberapa yang sudah masuk melalui WhatsApp dan juga yang sudah komentar di streaming kami Facebook maupun di YouTube RRI Dia. Baik, saya langsung bacakan ini pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ya, dari Bapak Abner di Distrik Gendidori. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam olahraga. Bagaimana cara agar kami anak-anak kami asli Biak dari kampung-kampung ini juga bisa ikut berpartisipasi atau mendapat kesempatan untuk bisa bergabung dalam menjadi atlet olahraga atletik, karena Biak ini punya banyak potensi atlet muda. Apakah bisa menunjang kami untuk bisa mengikuti kejuaraan tingkat nasional sampai ke tingkat nasional? Ya, kemudian berikutnya lagi nih, saya mau tanya ini, bagaimana kan sarana-prasarana untuk berbagai cabur atletik yang menunjang atlet-atlet kita di Biak ini? Dari Nelce Suruan di Mambonjol. Ya, terima kasih Bu Nelce. Kemudian, selamat pagi, saya Adelia di Borokuk. Bagaimana kelanjutan pembinaan atlet yang berprestasi agar masa depan, agar mendapat masa depan yang lebih baik? Kemudian juga ini ada yang bergabung lagi, masih melalui WhatsApp ini ya, baru masuk juga. Selamat pagi, kakak ini mau bertanya, hingga sejauh ini bagaimana dengan prestasi untuk memajukan olahraga atletik di daerah ini? Apalagi banyak anak muda berbakat di Biak Numfor, namun tidak ada wadahnya. Dari Ibu Rija di Kepulauan Borokuk juga. Ya, apalagi baru bisa ditanggapi ya, baik sekaligus juga. Hingga sejauh ini bagaimana dengan kerjasama PASMI dengan pemerintah daerah, dengan sekolah-sekolah, TNI Polri, maupun pihak swasta dalam mengembangkan olahraga atletik dari Pak Michael? Iya, ini karena kita tahu bersama bahwa atletik ini dengan berbagai cabang olahraga ya, dan banyak sekali juga atlet-atlet Biak, anak-anak muda Biak yang berprestasi di berbagai cabang olahraga. Mungkin saya ke Pak Pelatih dulu, silakan boleh ditanggapi pertanyaan yang ada.
1: Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Nah, saya sebagai kepala pelatih, saya mau sampaikan bahwa begini, kami dari PASMI Biak Numfor bersama kami para pelatih yang ada di PASMI Biak Numfor yang sementara melaksanakan aktivitas latihan di lapangan atletik Kabupaten Biak Numfor yang ada di wilayah bagian perkotaan, tengah kota. Itu kami pada prinsipnya siap untuk menampung para atlet saja, siapapun dia. Karena kami di situ tidak memungut biaya atau melakukan pendaftaran. Tapi kami ini siap melatih semua orang yang siap menjadi atlet di Kabupaten Biak Numfor ini untuk mencapai prestasinya. Karena kami adalah para pelatih, pengurus, kami ini siap saja, kapan saja, semua mau datang untuk berlatih. Karena kami memberi ilmu tidak memungut biaya. Kami sangat membutuhkan, kami di PASMI Kabupaten Biak Numfor sementara ini juga sangat membutuhkan para atlet. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kami mohon tolong dorong anak-anak Kak Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kami. Sekalipun prestasi itu adalah satu bagian yang harus diperjuangkan oleh kami, tetapi juga kembali kepada anak-anak itu sendiri, bagaimana dia mau disiplin untuk berlatih, untuk mencapai prestasi terbaik. Itulah yang kami lakukan sebagai pelatih di atletik PASMI Biak Numfor.
0: Baik, tadi juga ini ada pertanyaan yang masuk, boleh ditanggapi juga ini kolaborasi ini dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah, TNI Polri, juga kepada adik-adik atau adik-adik yang berprestasi ini seperti apa fasilitas dari PASI sendiri?
1: Iya, baik. Jadi untuk sementara di di Kabupaten Biak Numfor itu atlet-atlet yang berprestasi ini, ya jujur kita bicara bahwa kami punya fasilitas ini sangat minim, terutama lintasan kami ini. Memang kalau mau dibilang kami tidak bisa bicara apa, kami hanya bisa berlatih saja karena fasilitas yang saat ini digunakan oleh semua orang yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini untuk menjadi tempat yang mereka berolahraga, tapi juga kegiatan-kegiatan yang terlaksana di dalam. Maka kami untuk sementara memperjuangkan atlet ini juga kami butuhkan fasilitas-fasilitas ini. Memang banyak fasilitas yang kami butuhkan di dalam, tetapi dengan adanya saya ketemu dengan Pak Kum ini, akhirnya kami berjuang, sabar dan berjuang sampai sekarang kami sudah membentuk badan pengurus yang baru untuk apa namanya dapat bisa melanjutkan apa amanat dari kami untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh para atlet untuk mencapai prestasi. Nah, untuk yang prestasi seperti tadi yang disampaikan, sementara ini kami sudah mempersiap-siap untuk melanjutkan mereka untuk bersiap, karena ada beberapa atlet yang akan dipanggil untuk mempersiapkan diri ke kejuaraan nasional dan dipanggil untuk masuk untuk PC PON nanti. Itulah yang kami akan perjuangkan terus untuk menjaga mereka untuk tetap berlatih untuk prestasi ini. Jadi itu yang saya sampaikan.
0: Ya, baik. Silakan dari Pak Ketua PASI sendiri menanggapi semua pertanyaan yang tadi sudah masuk. Silakan, Pak.
2: Baik. Beberapa pertanyaan yang baru saja tadi, ini dapat saya simpulkan begini bahwa untuk anak-anak kita yang ingin berlatih atau masuk sebagai atlet pada atletik dia, kami pengurus telah mempersiapkan pelatih yang mana mereka selalu ada di lintasan atletik setiap sore. Jadi kalau bapak ibu mereka yang ada di rumah, anak-anak mereka kalau dapat diantar ke sini untuk tetap berlatih, karena saya pikir tidak ada lagi orang dari mana, tapi kami sebagai anak-anak biasa yang punya pulau ini, yang punya negeri ini, kami merindukan kalau dapat anak-anak kami, ada mereka yang ada yang juga berprestasi di tingkat nasional. Karena beberapa waktu lalu ada anak-anak biasa yang pernah masa mereka, saya mau sampaikan di sini, yaitu Leo Kapisa sebagai sprinter nasional pada masanya, itu adalah anak bias yang punya catatan waktu yang luar biasa, tapi juga ada Yohanes Kaupapa. Maka kalau di hari ini kami sebagai kepengurusan masih yang baru, kami berharap anak-anak bias yang ingin menjadi atlet bisa datang ke lintasan atletik, yaitu di mana kami berlatih untuk mereka juga bisa mengambil bagian dan mempersiapkan diri pada ajang-ajang yang akan terlaksana pada tahun depan. Untuk itu, Bapak Ibu mereka, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu mereka. Tapi juga di kesempatan ini pun kami menyampaikan terima kasih untuk pemerintah daerah yang mana selalu membantu kami dalam setiap event. Jadi kami percaya bahwa kami akan berjalan bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mewujudkan atlet di Kabupaten Biak Numfor yang jauh lebih baik lagi.
0: Baik, ya saya lanjut lagi masih dengan pertanyaannya. Ini juga menanggapi, boleh silakan. Mengenai fasilitas latihan atletik yang ada saat ini, jujur kami sebagai masyarakat awam melihat belum memadai. Dan apa rencana dari PASI ini untuk memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana dari Ibu Ida? Kemudian nih banyak orang tua yang ragu melepas anaknya menjadi atlet karena masa depan yang dinilai kurang pasti. Ini bagaimana komitmen PASI Biak dalam menjamin masa depan pendidikan atau kesejahteraan para atlet berprestasi ini ya, dari Ibu Yaya Burda. Ya. Baik, boleh ditangkapi silakan dari Pak Ketua dulu, boleh.
2: Baik, berarti beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu mereka. Kalau bicara menjadi atlet, saya pikir kembali pada pribadi seseorang. Karena kalau atletik adalah induk dari semua cabang olahraga, maka Bapak Ibu mereka di rumah, saya pikir Bapak Ibu mereka di rumah, kalau ini anak-anaknya bergabung dengan kami, mari datang dan bergabung dengan kami. Karena kami ada di sini dengan beberapa pelatih kami, kami memberikan ilmu tanpa harus Bapak dan Ibu mereka banyak. Maka tentu kami siap untuk melatih anak-anak Bapak dan Ibu punya anak-anak di Istana Negara kami. Tapi juga bicara tentang fasilitas, kami sebagai wadah organisasi yang baru kan sudah berpikir bagaimana kalau dapat kami akan berpikir ke depan untuk mempersiapkan lintasan atletik kami yang ada sekarang ini. karena menghasilkan atlet yang baik, tentu lintasan atletik kita harus kita punya lintasan atletik yang benar-benar bagus sama seperti di daerah lain. Maka ini kami membutuhkan perjuangan lewat pemerintah daerah, tapi juga lewat DPR. Maka ini akan menjadi satu program yang kami usulkan lewat DPR untuk kalau dapat ini menjadi perhatian kita ke depan. Karena ini sudah lama lintasan atletik kami yang ada di Gelanggang Remaja dulunya itu sampai sekarang hanya seperti ini, dan kondisi ini menyebabkan kami sebagai pengurus kami berharap itu ada pihak-pihak yang membantu kami agar ketika kita berbicara tentang prestasi tentu membutuhkan biaya dan kos yang besar. Untuk itu mari kita semua yang punya kepentingan atau punya bagian, mari sama-sama secara untuk melihat prestasi atau sejauh pertunjukan ini ke depan menjadi tanggung jawab bersama.
0: Ya, baik. Sebelum dilanjutkan ditanggapi Pak Pelatih, saya bacakan lagi nih, baru masuk ini ya, biar sekaligus ditanggapi. Selamat pagi, dengan saya Pak Thomas Amtamjung. Pertanyaan saya, biar ini dikatakan sebagai gudang atlet ya, namun sampai saat ini baru ada kepengurusan dan badan pengurus definitif yang sah. Apakah kepengurusan ini punya program ke depan untuk Kabupaten Biak Numfor? Ya, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat lagi, tadi di awal sudah disampaikan juga ya. Kemudian selamat pagi dari Bu Wati di Samova, sukses untuk PASI Biak ya. Saya mau tanya bagaimana dengan program PASI ke depan untuk pembinaan sejak dini untuk anak-anak di wilayah yang jauh dari kota hingga kepulauan. Terima kasih. Ini juga masih terkait program-program juga ya. Silakan, saya kasih kesempatan dari Pak Ketua Pelatih dulu. Boleh.
1: Baik. Tadi Ibu sampaikan itu yang tanggapan-tanggapan ini, kami pada prinsipnya sudah siap, tinggal yang tadi kami bilang, kami membutuhkan semua proses seperti fasilitas, keuangan semua. Karena kami ini tidak punya biaya, semenjak kami berjalan, hanya biasa kami mohon dukungan pemerintah sampai kami berjalan untuk memenuhi apa yang dimaksudkan tadi untuk aktivitas ini ke depan berprestasi. Jadi itulah yang kami mohon supaya kalau bisa semua pihak, semua masyarakat, mari kita sama-sama dukung ini pasti diagnosa supaya kami punya anak-anak ini bisa menjadi aktivitas yang hebat di kemudian hari. Dan kami harap untuk semua tolong menjaga, terutama sekalipun kami punya fasilitas seperti ini, hanya kami itu kembali kepada masyarakat dan pemerintah, tolong jaga, perhatikan itu. Karena kalau bicara prestasi, fasilitas ini harus dijaga dengan baik supaya atlet kita bisa jadi atlet yang hebat. Kenapa dulu atletik apa lintasan kami hanya sederhana, tapi atlet-atlet Biak Numfor jadi atlet-atlet terkenal, punya potensi yang sangat luar biasa. Itu pun sederhana, tapi motivasi atau prestasi itu didukung oleh atlet itu sendiri. Atlet itu mau untuk belajar terus. Jadi atlet itu kalau dia maju, pertama dia harus disiplin. Banyak hal yang dia harus lakukan dalam perjalanan dia menjadi atlet. Jadi itulah tujuan-tujuan bagaimana atlet bisa berkembang ke tolong gitu. Nah, kami bisa dapat dukungan dari semua pihak untuk prestasi atlet ke depan ini, ya terutama bicara tentang fasilitas.
0: Baik, silakan dari Pak Ketua boleh ditanggapi pertanyaan.
2: Baik, pertanyaan yang tadi disampaikan saya sebagai Ketua Pengurus Pasti Kabupaten Biak Numfor untuk bagaimana menjaring atlet dari kampung-kampung atau dari distrik. Kami akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang jauh dari kota, agar atlet-atlet itu akan kami jaring lewat sekolah, lewat SMA, SMP, bahkan SD. Karena ada beberapa kejuaraan dalam kalender kegiatan di Pasti Provinsi Papua, yang mana ada O2 SN yang itu diselenggarakan langsung oleh Dinas Pemuda Olahraga Provinsi. Maka itu kami sebagai ketua, kami akan menempuh bagian itu, ya kami tetap akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, tapi juga kami memberikan kalender-kalender kegiatan yang mana diturunkan oleh Pasti Papua agar setiap atlet yang kami jaring, terutama mereka yang jauh dari daerah perkotaan, yang ada di kampung-kampung, yang ada di kecamatan, itu kami akan bawa atlet-atlet itu lewat sekolah-sekolah yang ada.
0: Ya, baik. Boleh silakan, Pak.
1: Baik, bicara tentang atlet-atlet yang berada di kampung-kampung yang sementara itu dalam tahap saya sebagai kepala pelatih itu, saya sudah berpikir bagaimana caranya bisa kami dapatkan atlet yang berada di kampung. Mengingat yang pertama, atlet yang ada di pinggiran pantai itu kami bina tidak lama, itu cepat sekali mencapai prestasi. Mengapa? Mereka karena sudah terbentuk oleh alam itu, terutama di laut dan di darat. Di dua alam inilah membentuk mereka, maka kami hanya tinggal menyempurnakan mereka. Maka saya punya cita-cita atau rencana ke depan adalah saya akan bangun beberapa sekolah atletik di beberapa kampung yang berada di pinggiran pantai untuk merekrut anak-anak yang ada di pinggiran pantai, karena mereka ini kami mau lihat. Saya secara analisis sebagai pelatih, setelah saya lihat bahwa mereka ini cukup baik, bisa kami bisa buat mereka menjadi atlet karena otot mereka sudah siap, sudah mudah untuk dibentuk. Tinggal kami hanya menyempurnakan dia saja untuk menjadi atlet yang potensial.
0: Baik, mereka pemirsa, kita sudah di bagian akhir bersamaan. Saya call saja untuk pertanyaan-pertanyaan atau lain interaktif ya. Saya baca yang terakhir ini sudah bergabung. Terima kasih dan selamat untuk terbentuknya Badan Pengurus Pasti Biak Numfor 2026-2030 dan selamat untuk pencapaiannya di Kejurda Atletik Piala Gubernur dari Juan Paul. Baik, terima kasih. Dan untuk di akhir bersama nanti dari masing-masing narasumber, baik dari pelatih kepala Pasti Biak Numfor Pak Paul Setiawan juga, silakan untuk memberikan harapan atau pesannya juga dari mewakili struktur organisasi yang ada atau Pasti Biak Numfor untuk kemajuan cabang olahraga atletik di Biak Numfor ya. Saya boleh dari Pak Ketua Pelatih dulu, silakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan lagi. Saya kepala pelatih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang dapat mendukung kami untuk bisa berjalan. Kemudian saya memohon lagi kepada pemerintah supaya tidak membiarkan kami, tapi tetap mendukung kami terus, supaya kami dapat memperjuangkan atau mendidik para atlet anak-anak Biak ini menjadi atlet yang terkenal, terutama bagi Kabupaten Biak Numfor ini, Provinsi Papua dan Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
0: Ya, baik. Selanjutnya juga nih sebagai closing statement dari ketua terpilih. Tentu banyak harapan-harapan besar yang disampaikan untuk kemajuan PASI Biaknopol. Silakan.
2: Di akhir perbincangan kami, ini kami sampaikan dengan kepengurusan kami sebagai Ketua PASI Kabupaten Biaknopol, kami ingin membawakan satu slogan bahwa kami ada untuk menjadi satu anak bias yang akan membawa anak-anak bias ini menuju kepada satu prestasi, baik prestasi daerah atau juga prestasi nasional, karena kita akan ada pada PON 2028. Untuk itu kami mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Biaknopol untuk dapat membantu kami, karena tidak ada orang dari mana yang datang untuk bisa melakukan ini, hanya kami sebagai anak-anak yang hidup dan bertumbuh di pulau ini yang dapat melakukan ini dan menjadi orang-orang yang dapat ada di organisasi ini untuk menampung semua anak-anak biak untuk menuju prestasi yang luar biasa. Dan saya juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Biaknopol yang dapat membantu kami dalam semua kegiatan-kegiatan kalender kegiatan kami di tingkat daerah tapi juga tingkat nasional. Semoga hubungan kami dan pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik. Itulah yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua Pelatih dan juga untuk Ketua PASI. Ya, seperti yang sudah kita simak bersama ya, untuk perbincangan dialog kita kali ini. Banyak sekali harapan-harapan besar dan juga program-program, rencana-rencana program kerja yang luar biasa yang sudah direncanakan juga oleh PASI Biaknopol. Dan juga musyawarah sudah terlaksana, ini berarti bukti nyata komitmen bersama ya untuk memajukan atau membangkitkan olahraga atletik di tanah ini dan juga melalui program kerja yang ada. Diharapkan Biaknopol ini semakin banyak melahirkan atlet-atlet yang berprestasi ya, dari sehingga bisa naik ke tingkat baik dari tingkat lokal, nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dan juga tentu melalui PASI Biaknopol ini terbuka jalan baru bagi kemajuan atletik Biaknopol tentu saja ya, dan juga dukungan pemerintah, pelatih, atlet-atlet yang ada dan seluruh masyarakat Kabupaten Biaknopol adalah kunci terwujudnya harapan besar ini ya. Semoga dengan komitmen yang ada, semoga dengan rencana-rencana kerja yang ada ini segera terwujud dan juga bisa mengharumkan nama Biaknopol di kancah olahraga ya. Terima kasih saya ucapkan untuk narasumber, Pak Ketua Pelatih, terima kasih Bapak Ketua PASI sudah hadir. Sukses untuk PASI Kabupaten Biaknopol ke depan. Ya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Line Traktif, untuk pendengar pemirsa di kesempatan kali ini, semoga dialog yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Ririn Arini harus pamit dari hadapan dan ruang dengar Anda. Sampai ketemu di dialog bincang pagi lainnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Yowi Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI.